0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Morning Show.
1: Lugas,
0: informatif, inspiratif.
2: Eh, itu Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kita sudah sampai di titik 7:15 sekarang ini, sahabat Mercury. Sekali lagi jangan lewatkan, nanti saya kembali mengajak Anda untuk mendialogkan ya, pemasangan pagar-pagar di sejumlah pusat perbelanjaan yang kemudian memunculkan banyak tafsir. Menko Polkam sudah mengkonfirmasi tidak ada masalah terkait dengan keamanan. Tapi karena itu sudah terlanjur ya, ada di persepsi masing-masing warga masyarakat, ya agak liar juga isunya. Nah, nanti seperti apa kita akan memberikan saran-saran terbaik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah lagi. Kita akan berdiskusi bersama para narasumber nanti untuk perspektif 96 pukul 8 sampai 9 pagi. Kita ke catatan informasi karena sekarang baru 7:16. Sahabat anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan pengganti kepala daerah yang berhalangan dalam wacana pilkada tanpa wakil yang didorong oleh PKB. Jadi ada wacana PKB itu mendorong pilkada tetap dipilih rakyat tapi nggak ada wakilnya. Mungkin wakil yang memilih nanti kepala daerah.

0: berhalangan tetap. Apakah diadakan pemilihan ulang untuk melanjutkan masa jabatan? Wacana pilkada tanpa wakil sedang menjadi sorotan di Komisi 2 DPR Bidang Politik dan Pemerintahan. Wacana itu mencuat seiring kisruh antara kepala daerah dan wakilnya. Dan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, hari Kamis 30 Juli yang lalu, anggota fraksi PKB Muhammad Qosin menyoroti keberadaan wakil kepala daerah yang selama ini kerap hanya menjadi vote getter. Namun dalam tugas pemerintahan, wakil kepala daerah nyaris tidak memiliki tugas dan kewenangan, bahkan tidak jarang terjadi ketegangan di antara kedua pihak. Ya. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku wacana pilkada tanpa wakil sekarang menjadi perbincangan lintas fraksi di DPR. Tapi dia ingin wacana itu dikaji matang-matang. Dia juga tidak menampik ya peran kepala daerah dan wakilnya yang selama ini tidak seimbang, bahkan dalam beberapa kasus keduanya kerap saling ribut terkait dengan perkara hukum. Akan seperti apa perkembangan dari wacana ini? So, kita tunggu saja, ya.
1: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung fling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Gaya hidup masyarakat Surabaya pada Juli 2026 tercatat mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surabaya mencatat inflasi tahunan mencapai 3,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,43. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan sehari-hari warga, diantaranya beras, daging sapi, minyak goreng, makanan siap saji, hingga produk tembakau. Selain itu, biaya transportasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan perawatan pribadi juga ikut mendorong inflasi. Dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 8,82%, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi hingga 10,05%. Meski demikian, BPS mencatat kabar baik. Secara bulanan, Surabaya mengalami deflasi 0,22% pada Juli 2026. Penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, dan tomat. Secara kumulatif, inflasi Surabaya sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,95%. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih menghadapi kenaikan biaya hidup meski beberapa harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan. News on the spot.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arifandi Pambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
0: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
10: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif, sahabat Mercury. Belakangan muncul fenomena yang patut disayangkan di Jakarta dan Surabaya, di mana sejumlah pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran di kedua kota besar itu memasang pagar tambahan dengan ketinggian yang mencolok. Barikade permanen itu, kata media Indonesia, memang mungkin dimaksudkan sebagai langkah antisipasi. Tapi pada saat yang sama ia juga mengirimkan pesan visual yang sangat kuat kepada publik bahwa kota sedang berada dalam kondisi genting dan tidak aman. Padahal rasa aman adalah fondasi utama sebuah kota. Sebagus apapun, infrastruktur yang dimiliki, setinggi apapun gedung-gedung yang menjulang, dan semegah apapun pusat-pusat perbelanjaannya, semuanya akan kehilangan daya tarik manakala masyarakat merasa hidup di tengah ancaman. Ya, karena itu persepsi mengenai keamanan bukanlah perkara sepele. Persepsi yang keliru bisa menimbulkan keresahan yang dampaknya tidak kalah besar jika dibandingkan dengan gangguan keamanan itu sendiri. Maka pesan semacam itu tentu tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi, sebab hanya oleh kehadiran aparat keamanan, rasa aman masyarakat, ya tidak hanya oleh kehadiran aparat keamanan, rasa aman juga dibangun oleh simbol-simbol yang setiap hari mereka lihat. Saya sudah tersambung dengan Prof. Ibi. Selamat pagi, Prof.
1: Oke, Mas.
0: Ya, seperti gayung bersambut ketika sehari sebelumnya Prof. mengirimkan video tentang ini, dan ternyata saya juga punya kerentek untuk, karena kita ada di bulan Agustus ya.
1: Iya.
0: Kenapa tidak mengingatkan semua pihak untuk membahas masalah ini. Bagaimana komentar Prof. Ibi sendiri di awal diskusi kita hari ini, Prof?
1: Oke. Persepsi, saya kira saya setuju dengan Mas Aldi ya.
0: Ya.
1: Penting, barang penting ya.
0: Hmm.
1: Cuman kita harus padukan dengan pengalaman Mas Aldi.
0: Hmm.
1: Saya kira mereka yang memasang pagar itu pasti juga akan memakai experience ya, yeah. Experience piece, atau yeah. Experience learning. Dia akan belajar dari masa lalu itu dan kondisi masyarakat kita masih seperti ini.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dengan kondisi yang semakin sulit dalam hidup, itu kan bukan apa ya, taken for granted, lalu ya sudah, biarkan aja kan gitu, nggak bisa, kita tidak bisa apatis. Nah, tapi memang ini fenomena ini membongkar satu dikotomi besar yang saya dalam kuliah sering memberikan ejekan kepada generasi muda, Gen Z ya, Generasi Z, saya bilang begini, kamu nanti kalau menikah dan membangun rumah, berani enggak kamu bikin rumah tanpa pagar? Gitu.
0: Paket
1: apa, Mas?
0: Loh,
1: terus ada yang tanya, kenapa kok Pak Wih ditanya begitu? Loh, kamu kalau lihat film Beverly Hills itu, di Amerika Serikat itu kan enggak ada pagernya. Ya kan? Jadi rumah tanpa pagar. Dan kalau orang masuk ya mobilnya langsung masuk, diparkir di halaman, itu sangat sangat happy dan merasa aman gitu loh. Dan di sana Mas, kalau dulu dosen-dosen saya mengatakan begini, di Amerika itu dalam ilmu ekonomi ya, private property-nya terlindungi oleh hukum yang dikerjakan oleh kepolisian ya, kejaksaan ya, peradilan, lembaga yudikatif lah ya, hingga ujungnya di Mahkamah Agungnya kan gitu. Itu terjamin loh. Kenapa? Kalau kamu misalnya mau main-main kemudian ke tetangga sebelah dan kamu mencabut rumputnya, kalau kamu ditembak, itu yang salah kamu yang nyabut rumput itu, bukan yang menembak kamu gitu. Ekstrimnya kayak ngono loh Mas.
0: Iya.
1: Nah, coba kita bandingkan dengan kita sekarang kan. Lepas dari yang tadi ya, apa yang kita diskusikan kasus ini ya, Surabaya dan Jakarta.
0: Jakarta.
1: Anda lihat bahwa ya dulu ada Siskamling itu karena dulu apa namanya G30S, ya lalu ada apa demo-demo 98 kerusuhan itu. Saya juga didapat kiriman tentang kerusuhan di Banyuwangi. Ya. Nah, jadi ada pengalaman-pengalaman kita yang memang tidak membuat kita itu merasa aman gitu loh. Lepas dari prestasi teman-teman di kepolisian yang juga belum efektif dalam melindungi masyarakat luas gitu loh. Itu Mas Adil.
0: Yeah,
1: terus
0: yeah, yeah.
1: Apa? Siskamling kan?
0: Yeah.
1: Sistem keamanan lingkungan. Saya kurang Mas. Ditambah harus pasang CCTV sekarang kan gitu. Ya, jadi selain pagar ada CCTV, ada Siskamling tadi, di mana one gate system diterapkan dan meng-hire satpam, memang ada dampak di penyerapan pengangguran ya.
0: Seperti
1: Gojek kan. Nah, terus satu lagi itu yang dipertimbangkan kan soal asuransi itu, ya kebakaran, pencurian, lalu yang paling tidak bisa diprediksi adalah bencana alam. Saya kira itu.
0: Yeah.
1: Nah, masalahnya tidak terlindungi dengan baik karena sistem di ini ATR BPN ya, Agraria dan Tata Ruang dan apa BPN itu apa Badan
0: Pertanahan
1: Nasional. Kalau lihat karut marutnya kan luar biasa Mas. Meng sertifikat itu bukan hanya sekedar ganda, kalau ganda kan loro Mas. Iso jadi walulas. Objek tanah yang sama, sertifikatnya itu bisa belasan.
0: Ya,
1: pasti aspal kan.
0: Betul. Ya.
1: Nah, terus piye?
0: Ya. Tapi Prof.
1: Ayo kita diskusikan.
0: Iya, mari kita diskusikan. Mungkin kita mulai dengan ini. Apa sinyal yang Prof. Karena ini kan subjektif ya. Apa bagi ya. Prof. Ibi, apa sinyal yang ingin dikirimkan oleh manajemen-manajemen mall itu dengan memasang pagar? Apakah memang benar kemudian dipersepsi bahwa Agustus ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan sampai saya sih hanya melihatnya begini, kalau seorang Menko Polkam sampai harus membuat jumpa pers didampingi oleh Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, itu artinya memang ada sesuatu yang sedang tidak baik, akan tidak baik-baik saja di Agustus. Kalau Prof melihat apa sinyal yang dikirimkan oleh para pemilik mal itu dengan membangun pagar itu, Prof?
1: Loh, kalau lihat situasi politik kita dengan demo yang berkembang di mana-mana dan panjang, ya, terus tonggaknya yang Agustus kemarin, Mas, tahun lalu, itu kan sampai kemudian Menhankam itu mengeluarkan statement untuk harus bertindak tegas itu kalau ada penjarahan dan sebagainya. Ini kan aksi massa seperti ini kan eskalatif dalam kondisi 2 tahun ini.
0: Artinya kalau belajar dari pengalaman tahun lalu, bukan tidak mungkin memang akan ada pengulangan kejadian yang serupa.
1: Iya, kan kita tidak bisa menjamin itu. Jadi kalau kalau ada orang yang sensitif dan dia mau prepare untuk mengamankan dengan cara-cara yang sebenarnya juga tidak sempurna itu, ya dengan pagar fisik seperti itu kan juga tidak. Ya, tapi mereka merasa lebih aman. Nah, kita tidak bisa tahu, Mas. Nah, tapi kemudian dengan warning dari Pak Wali Kota kita ya, Heri Cahyadi, yang mengatakan bahwa harus dicabut dan dia menjanjikan kita nggak jamin. Karena memang itu terjamin ya, ini satu presiden yang bagus. Artinya berdasarkan experiential learning kita lalu bisa memang bisa terjamin. Kalau ini meledak lagi dan lepas kontrol ya nggak bisa lagi. Janji-janji gitu kan lalu, ternyata juga omon-omon saja, janji palsu, dan eksekusinya tidak mampu menjamin yang dibutuhkan, yang namanya perlindungan hukum dari private property itu.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan private property yang diancam kan, yang merasa terancam.
0: Yeah,
1: dan yeah, ini yeah. bukan hanya skala kota Surabaya, tapi ya selain kota besar yang lain. Mm-hmm. Nah demo itu kan ternyata bukan hanya di Jakarta dan Surabaya, Mas.
0: Yeah,
1: ruang
0: yeah.
1: mana itu? Garut. Garut itu. Mm. Kemudian kemarin di mana? Kalau Malang agak besar ya kotanya, Tegal. Nah, Tegal. Ada kota-kota kecil yang sudah mulai begitu. Mungkin walaupun kasusnya tidak teragam, tetapi apa? Riot ya, riot ya kalau dalam bahasa Inggris. Riot ini ternyata bukan sekedar frekuensinya tambah besar, tetapi meluas gitu loh. Nah ini kan sinyal yang tidak boleh dibiarkan. Tapi apakah dengan memasang pagar itu sudah bisa apa menjamin itu tadi ya? Jadi ya, juga belum tentu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tapi boleh nggak tidak melakukan apa-apa kan gitu?
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau pemerintah ngomong dijamin, nah coba kita buktikan lagi nanti ya, kita harus nambah pengalaman lagi gitu loh.
0: Yeah, yeah.
1: Dan gini loh Mas, kalau terjadi begitu kan yang kena mesti orang yang marginal Mas. Kelompok masyarakat marginal yang kena itu, ya terutama yang juga di persepsi yang keliru juga mesti sugiye kan, ngono. Perlu di apa jenenge itu dijara,
0: iya.
1: Nah, kalau kenapa ada penjaraan ya itu ada kaitan dengan kemiskinan, yang apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak terwujud. Terus ya, apakah itu memang dipelihara oleh politik, sistem politik kita? Saya nggak tahu gitu. Mesti pengamat politik yang harus menganalisis itu. Nah, belakangan kan muncul apa namanya kabinet tandingan itu ya.
0: Bayangan, kabinet bayangan.
1: Bayangan, sorry.
0: Iya. Ya. Dan apa namanya? Bagaimana dengan upaya yang harus kemudian, karena kan di era seperti sekarang ini yang agak sulit kan ketika persepsi itu sudah muncul, sudah dibangun oleh sosial media apapun itu, begitu ya Prof ya. Itu kan artinya tidak mudah untuk bisa mengembalikan persepsi itu sesuai dengan harapan pemerintah. Sementara so far sejauh ini pemerintah menurut saya hanya menyampaikan himbauan-himbauan saja.
1: Yeah.
0: Belum ada tindakan-tindakan nyata dan bagaimana kalau menurut Prof Bibi, akankah itu kemudian misalnya seruan-seruan dari tadi sempat dikutip oleh Prof Bibi, seruan dari Pak Eri Cahyadi, akankah itu kemudian
1: menjamin
0: dan ditaati dan dilakukan dengan baik oleh manajemen mal itu?
1: Loh, kalau ditaati kan sudah Mas, dicoploi kok. Kan dicopoti itu. Tetapi apa itu kan memang menyelesaikan masalah dan menjamin. Nah, balik lagi kita pakai abduktif kita ya. Problem besarnya sebenarnya kan bukan soal pasang pagar itu. Itu kan segala simptom. Problem besarnya kalau mau kita diagnosis adalah turunnya apa kebersamaan kita dalam hidup. Di dalam berbangsa dan bernegara. Karena ada gap segala macam dan pendidikan apa budi pekerti karakter apa namanya mental revolusi mentalnya juga tidak pernah disentuh zamannya Pak Jokowi. Kan akhirnya masyarakat kondisinya masih seperti ini gitu. Nah dengan kondisi masyarakat yang seperti ini apa bisa dijamin apa tidak melebar atau melencengnya demo-demo yang ingin memperbaiki justru di pemerintahan tapi larinya kepada misalnya menjadi apa penjarahan sampai kalau 98 kan sampai perkosaan yang kemudian kemarin malah mau dihapus itu apa sejarahnya oh nggak ada kok katanya kan gitu.
0: Nah,
1: itu terjadi dan kemudian kan dibantah oleh secara luas di masyarakat itu. Nah kan masih ada juga orang-orang yang merasa melecehkan apa korban yang itu nyawa loh Mas.
0: Di mana
1: peri kemanusiaan kita, nilai-nilai peri kemanusiaan kita gitu. Ya saya sering membandingkan tuh kalau binatang buas itu naik warak turu loh mas. Nah, naik menungso ini gak bisa dijamin anu perilakunya. Lah kalau ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang seperti ini, gara-gara kita merdeka, gimana ini 17 Agustusan kan? Jadi menurut saya ini budaya, problem budaya yang konteksnya kepada keadaban, civilization.
0: Oke. Kita ke Mas Andi yang sudah bergabung di line telepon ya Prof ya. Selamat pagi Mas Andi, gimana kalau menurut Anda?
2: Ya pagi Mas Aldi.
0: Gih, selamat pagi.
2: Sugeng Enjang, salam rahayu Prof.
1: Enjang rahayu juga
2: Mas Andi. Intinya itu begini saja loh, sebetulnya itu nggak usah terlalu mulu-mulu lah ya. Dibentuknya sebuah pemerintahan, ada kabinet dan sebagainya itu kan apa sih, menata ya, menata sebuah wilayah yang disebut dengan negara. Artinya kalau ada komunikasi dengan pemimpin yang dipimpin, tidak ada gap, tidak ada apa-apa, saya yakin kok nggak ada masalah sebetulnya. Masyarakat itu sebetulnya intinya nggak neko-neko, nggak terlalu apa ya, pokok kebutuhannya masyarakat itu apa ya, wis dipenuhi lah, hak-haknya itu dipenuhi lah. Saya yakin dari 280 juta ini KB nggak kepindah dari Usogi kok mas. Paling sing kepingin paling berapa klinter sih. Prinsipnya orang-orang sekarang itu kan apa sih? Wis pokoknya nyambut gaya tenang, ada penghasilan sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Payam sudah. Anak cucu bisa apa, sejahtera itu kan anggapnya relatif ya. Sejahtera itu tidak harus kita harus kaya raya, itu tidak sebetulnya. Artinya mereka tidak sulit cari pekerjaan, pendidikan apa namanya, anak itu menjadi apa istilahnya, ada jaminan. Intinya mereka itu untuk membuat masa depan itu enggak tanya lamun gitu loh. Itu aja sebetulnya sih sebetulnya. Kalau kita lah sekarang orang-orang yang nongkrong di sana yang ditunjuk kita sebagai pemimpin harus diakui loh. Sekarang mereka ini kan kadang ya non sewu ya, hasbun gitu loh. Sudah masyarakat itu udah megap-megap, ditambahin lagi dengan statement-statementnya enggak benar. Sampai nanti loh, ini walaupun wacana, balik lu ngadakan lagi loh. Sampai nanti lagi ini pakai baju yang harga minimal 500 kena pajak kan, men. Ada 8 item pajak itu. Mulai sepeda ontel lo kena, masalah. TV misalnya kena pajak, kalau enggak bayar pajak TV akan disita negara. Makanya opo. Masalah.

0: item, 8 item itu termasuk sepatu, baju. Ya mungkin juga kasih kotang barang antara ini kan gitu loh. Jadi ya, intinya ya, mereka ya. Ini kita ini enggak oleh nganggu-nganggu nyandang gawe apa nyandang gawe itu kayaknya enggak boleh. Apalagi sekarang yang item ke-8 itu perhiasan minimal 1 gram kena pajak pisan. Iku kok sosio sampean ya, adus nang jedeng rek pajak sampean. Loh, maaf ya, kita bukan masalah bicara masalah pajaknya. Kalau misalnya memang benar-benar nyata dan memang katakan pajak itu untuk banyak kok negara-negara yang mencontohkan itu, bahkan mereka masyarakatnya sampai bayar pajak itu berduyun-duyun sampai apa banyak cerita-cerita ini kan sudah cerita yang sudah masa lalu lah. Banyak negara kenapa mereka senang bayar pajak? Ya karena memang wujudnya ya ada. Sebelum mereka nganggur dibiayai negara sampai mereka kerja baru dipajaki sama negara. Nah mereka udah ada penghasilan baru dapat. Mereka masih pengangguran di atas 17 tahun, ada beberapa negara yang mau peni lah istilahnya sampai mereka nyari kerjaan baru mereka dapat kasih. Lah ini enggak wis kerja ga ono.
1: Iya iya iya.
0: Engko nyambut gawe karo kasem. Cuk dipajak mana? Iki sosio negara iki sak jengkal kita melangkah ini pajak tok sini ngene.
1: Iya iya iya. Oke.
0: Ya semoga kita masih betah kerasan
1: di Indonesia. Mana
0: kalau ada suaka yang melancarkan dan biaya rodok dengan mana wis.
1: Budal lah yo ya. Oke, baik.
0: Tentu sukses.
1: Nge. Selamat pagi. Di belakang Mas Andi Pak Dading.
2: Bagaimana Dading?
1: Nggih, monggo silakan. Bagaimana kalau Anda?
2: Pagi, Bro.
3: Pagi, pagi. Monggo, Bro.
2: Sebetulnya memasang pagar itu melanggar enggak tuh, Mas?
1: Kalau katanya ada aturan yang memang pasang pagarnya tidak, tapi ketinggiannya yang diatur.
3: Iya.
1: Tapi ya, kalau misalnya melihat itu persilnya sendiri ya nggak masalah sih.
2: Makanya.
1: Iya.
2: Kalau dari sisi hukum, Mas, sepanjang tidak melanggar hukum, apapun boleh, Mas.
1: Iya.
2: Sepanjang tidak dilarang. Jadi kalau nggak dilarang berarti boleh.
1: Iya. Ketinggiannya antara 1,25 sampai 1,5 meter.
2: Iya. Makanya contohkan itu loh Mas. Saya itu ada perempatan tanpa dibayar rambu, saya melawan arus. Ditangkap polisi, saya tanya. Kami itu dasarnya apa melarang saya? Ini melawan arus mana? Larangannya mana? Tetap ngengkel lagi yo, gak wani Mas. Jadi apapun kalau nggak dilarang boleh Mas. Cuma saya ada contoh Mas, adakah satu kampung yang tidak pernah kecurian Mas? Saya pernah survei satu kampung itu kurang lebih satu kelurahan itu selama hidup itu tidak pernah ada yang nggak kecurian itu Mas.
3: Tidak.
2: Itu satu desa Mas, ada radio, ada ayam, ada macam-macam.
1: Jadi selalu
2: ada TV.
1: Selalu banyak pencurian.
2: Tidak pernah satu rumah pun yang tidak pernah kecurian, Mas.
1: Oh, oke.
2: Itu saya contoh di daerah Pasuruan, Mas.
1: Tapi pelakunya orang lokal.
2: Ya pelakunya ya kalau TV masuk toko antar kabupaten Mas ya orang lokal. Sebenarnya kalau polisi itu mau kerja Mas gampang Mas, pencuri itu gampang Mas. Saya katakan dulu itu satu kecamatan pegangannya dua pencuri. Semua ketahuan.
1: Ya.
2: Jadi polisi itu kalau megang satu dua pencuri apa mungkin ya pencuri TV atau penjebol jendela atau pencuri burung itu sampai tanya siapa saja di sini di kecamatan ini yang mencuri A B C D C diceritakan semua Mas. Ada tuh Mas yang kerja untuk rakyat nih Mas di Indonesia nggak ada Mas. Wong ngadek lek ngatur enggak ono duwe ra kira gelem ngadek kok Mas.
1: Ya.
2: Jadi karena tidak percaya memang mana sih yang ada yang aman Mas di Indonesia tanya saya di mana yang aman. Wong sepeda motor tadi Prof nyontokan bagaimana kalau mahasiswa tidak pakai bikin rumah nggak pakai pagar.

0: sak intong-intongi sak gelas-gelas intek, Mas.
1: Ya ya ya ya ya.
0: Sak piring-piring intek. Wong iso ono pager. Sepeda motore amblas kok, Mas.
1: Iya.
0: Mana kan lihat itu ada satu radio yang tiap hari menyiarkan kehilangan sepeda motor itu. Terus gimana kita ini mau? Ya betul yang disampaikan Prof, dia belajar di 98, lembut Mas, ada satu mal itu habis. Di Jakarta itu. Apalagi sekarang Mas, keadaan seperti ekonomi baik-baik, nyatanya apa Mas? Di masyarakat, barang-barang naik semua, bensin antri, ya apa saja naik Mas. 5.000, 50.000 Mas. Pecah sedikit enggak nilainya Mas habis.
1: Nggih.
0: Sekalipun pemerintah bicara baik-baik saja. Tapi yang saya enggak percaya loh Mas, pemerintah itu hoax yang paling tinggi loh. Wong bohong. Sama sekali enggak percaya, apalagi dunia hukum Mas. Nol. Saya enggak percaya sama sekali. Jadi memang kalau para pengusaha itu mau memagar itu wajar Mas, karena memang khawatir Mas, tidak aman Mas. Saya mengatakan kalau poli mau kerja 25% aja Mas, nggak usah pakai pagar, aman kok Mas.
1: Ya.
0: 25% Mas, jangan 100, 25% aja, nggak pakai pagar, udah pegangi Mas, berondong kakinya Mas, nggak bisa diberitahu. Datangi rumahnya, ayolah ini bantu keamanan di kabupaten ini untuk kota Mas Dhani. Tak ingatkan ke, mulai enggak, sikilmu tak rontok. Takut toh Mas.
1: Ya.
0: Takut toh Mas. Terima kasih Mas.
1: Oke.
0: Okay. Prof, Pak Ponco.
1: Salam hormat.
0: Salam sehat.
1: Ya, salam sehat.
2: Salam sehat.
1: Oke, okay, matur nuwun. Saya ke iklan dulu ya, Prof.
2: Oke.
1: Kita ke iklan dulu Mas Dewa, ditahan dulu. Saya harus ke iklan karena sudah waktunya ini. Nanti setelah iklan, nanti silakan Mas Dewa bergabung ya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Baik, kita lanjutkan kembali dan kita masih membahas tentang tema kita hari ini ya, terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan kembali, Prof. Bibi.
5: Iya, ayo.
4: Sambil menunggu sahabat-sahabat Merkuri, sebentar saya coba untuk kontak Mas Dewa yang tadi sudah sempat menelpon, mudah-mudahan bisa memaksimalkan waktu untuk bisa segera tersambung. Dan untuk Anda yang lain, sahabat Merkuri, silakan kita bisa sharing-sharing bersama di program Perspektif 96 ini. Oke, sambil menunggu Mas Dewa yang sepertinya belum terespon dengan baik, Prof, ada komentar nggak tadi yang menarik dari Pak Dading yang terakhir juga? Oh, itu kalau Prof menganjurkan rumahnya nggak pakai pagar ya, sendok-sendok hilang semua katanya. Sebentar, ada Mas Dewa yang sudah bergabung, kita terima dulu ya, Prof ya.
5: Iya.
4: Monggo silakan Mas Dewa.
5: Halo.
4: Ya.
5: Kok pencet videonya? Apa? Ya. Apa Mas ini bahas pagar tadi?
4: Ya.
5: Tentang apa? Fenomena pagar apa ada yang lain? Takutnya keliru aku.
4: Ya, pagar, Mas.
5: Oh. Nek pagar yo. Gini ya, ini kan akibat isu yang belum jelas. Terus hal-hal yang diterima masyarakat, komunikasi yang kurang baik. Kalau pagar ketinggian itu kan barusan kan Pak Eri sudah ngasih tahu sih maksimal itu tinggi pagarnya 2,5. Tapi saya kira trust kepada aturan itu sudah nggak yakin. Ini kalau apa ngomong Polri sih, nggak ngomong sopai, maksudnya hukum lah. Orang kalau nggak mematuhi aturan hukum itu nanti masyarakat itu akan meledak. Jadi ada mensrea gitu. Jadi itu kalau memang ada gerakan kejahatan lah, ada niat buruk lah. Jadi kalau namanya hukum itu dibuat mandul, terus tidak ada ketegasan, terus semua dilanggar, aturan ditabrak, undang-undang nggak dijalankan baik, ya trust orang kepada pemegang kebijakan itu sudah nggak bisa, akhirnya akan membuat kabinet sendiri, akan bikin pemerintahan sendiri, bikin aturan sendiri. Tapi saya nggak setuju kayak begitu sih. Lah apa gunanya nih, suatu negara sudah punya undang-undang, terus negaranya tidak bisa apa menegakkan, lalu warganya nggak aturan dewe, ya aneh itu. Saya kira kok ada kudeta, ada penggulingan. Nah, tapi ada dua, penggulingan ini ada penggulingan, apakah ini emang suara hati rakyat atau ini penggulingan atas nama sponsor luar? Karena kemarin tuh saya sempat kaget, ternyata ada benernya beberapa skenario-skenario orang-orang yang bikin isu inilah, bikin gerakan demo inilah, itu ternyata ada yang membuat gimana caranya Indonesia nggak jadi bagus. Saya nggak ngomong bela negara, nggak ngomong bela pemerintah, tapi antara sekarang banyak berita yang dinaikkan itu ada dua, jadi saya trustnya bukan no trust dengan hukum juga, tapi no trust dengan berita apapun gitu loh. Jadi kayak kemarin ngomong untuk KPK, untuk kejaksaan, untuk kepolisian, untuk BNN, siapapun, itu ceritanya cuma pengalihan isu ya. Itu cuma cerita cuma ngalih not kok gitu loh. Kita ini udah tahu, mereka ini udah tahu kartu truf itu zamannya 25 tahun yang lalu itu kejahatan itu niscaya lah. Orang-orang hukum ini nggak tahu-taunya cuma, oh saya baru tahu setahun ini, saya baru tahu 3 bulan ini kita operasi. Enggak, itu 20-30 tahun yang lalu udah tahu. Perkara nanti kejaksaan sama polisi akan perang itu sudah skenario, sudah ada. Bicaranya apa? Entah itu Amerika yang punya ide, entah itu kepentingan kepuncak penguasa tertinggi dari dunia itu gimana caranya? Indonesia dibuat obrok-obrok, benajur. Dan itu ya, sudah ya. Ada settingannya. Saya nggak kaget mau itu mau dicat lawan buaya, mau apa, mau pagar tinggi. Itu sudah ada skenario semua. Kita cuma warga yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa menguasai, dan nggak bisa merubah. Karena kita cuma warga. Yang ngatur itu cuma, enggak, Prabowo itu juga bukan antek, Prabowo juga disetir. Kita ini ada bonekanya kita ini. Gitu aja, wes. Makasih. Ya, selamat pagi.
4: Oke, monggo. Terima kasih. Selamat pagi. Ya kalau itu sih sudah menjadi rahasia umum. Tapi yang ingin kita diskusikan juga hari ini, nah ketika situasinya sudah seperti ini, apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tapi silakan Prof. Bibi menanggapi dulu masukan-masukan dari sahabat-sahabat Mercury, monggo.
3: Jadi kalau saya mau respon ya, satu itu yang disampaikan Pak Dading tadi, satu itu gini, kok justru Bahlil yang intens, sangat intens dalam soal perpajakan gitu.
4: Iya, makanya.
3: Kok bukan Pak Purbaya.
4: Iya.
3: Yang ngurusi bendaharawan negara itu kan Menteri Keuangan, bukan betul. Menteri ESDM.
4: Iya, makanya. Saya juga ya, heran kan? Tadi.
3: Nah, jadi saya pikir kita belajar dari negara-negara Skandinavia saja lah. Ya, Mas. Itu negara yang disebut sebagai welfare state, negara yang makmur, ya. Nah, ada Swedia, ada Denmark, ada Norwegia. Itu pajak PPh-nya, Mas, itu 50% hingga lebih dari 60%, ya. Itu di Google aja. Dan ini menampilkan welfare state. Kenapa? Tapi di situ ada karakteristik utama. Tarifnya progresif. Nah, ini pernah saya sampaikan. Layernya banyak dan progresif. Artinya, memang orang-orang atau warga atau apa namanya, orang ya, orang itu ada dua. Ada orang pribadi sama badan hukum. Yang memiliki kekayaan yang besar dan memiliki penghasilan yang besar, yang objek pajaknya ya, itu dikenai tarif yang lebih tinggi dan tajam dibandingkan dengan yang bawah. Yang bawah harusnya diberlakukan yang namanya PTKP itu, penghasilan tidak kena, atau pendapatan ya tidak kena pajak. PTKP itu yang saya selalu minta itu dinaikkan terus secara tepat dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat bawah bebas dari pembayaran pajak. Ini namanya adil, Mas.
4: Ya.
3: Yang terjadi kan malah yang saya kirimi loh, Mas, itu kan satir dari TikTok ya. Yang turun digugah pembayar pajak 5.000. Terus ada orang yang lagi nganggur, lagi cangkruk-cangkruk bayar 5.000. Yang ekstrim itu yang lagi BAB.
4: Ya.
3: Ngamuk terus habis diteplok. Sing mungut pajak itu.
4: Ya. Nah,
3: Tapi ada karakteristik utamanya. Satu, tarif tinggi tadi sudah. Kedua, tarif PPN-nya ya, menerapkan value added tax-nya itu tinggi. Ya, sampai kisarannya 25%. Nah, kita memang menaikkan itu, tapi itu harusnya juga dikenakan pada yang betul-betul yang namanya pajak barang mewah itu. Tidak dipajaki untuk yang apa beras, justru kebutuhan primer itu ngawur itu. Nah, terus apa basis pajaknya itu luas, sangat luas. Nah, tapi apa? Di balik itu timbal baliknya adalah jaminan sosialnya tinggi, pendidikan tidak bayar, seperti yang di Kuba itu, Mas.
4: Ya
3: kan? Terus juga kesehatan tidak dibebankan kepada rakyat, ditanggung oleh negara. Kalau kita semua bisa hidup seperti itu, ya kita rela, Mas. 60% dibayar no pajak, ya gak apa-apa, tapi itu kembali ke kita.
4: Betul.
3: Dalam bentuk pelayanan, gitu loh.
4: Betul, ya.
3: Tapi ada satu lagi unsur, Mas Adi. Apa itu? Tingkat kepatuhan tinggi.
4: Ya.
3: Kalau kita
4: kan... Ya, kita
3: nah,
4: ini...
3: Tapi itu harus bareng.
4: Betul.
3: Kan gak bisa kita kalau dalam kondisi begini, orang diminta patuh semua, ya. Yang terjadi gejalanya kan sebaliknya.
4: Iya.
3: Terjadi pembangkangan kan menuju kepada distress society.
4: Iya, karena kalau kata Renald Kasali, ya problem kita negara yang masih low trust ini, ya kayak begini, susah sekali gitu ya. Ada Pak Ponco yang sudah hadir, saya geser ke Pak Ponco, boleh Prof?
3: Iya, oke.
4: Ya, Pak Ponco, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
4: Sehat ya?
6: Sehat.
4: Langsung kalau begitu, kalau sudah sehat langsung.
6: Iya. Saya pada waktu melihat judul ini, topik kita ini, Agustus yang harus kita waspadai. Dari sana itu kan saya menyimpulkan bahwa selama Agustus yang lalu yang ada surprise begitu banyak gerakan-gerakan yang sampai begitu anarkis.
4: Ya.
6: Walaupun menurut saya ini nuansanya beda banget dengan tahun 98. Kalau yang ini itu menurut saya itu sudah jelas arahnya adalah kepada pejabat, ya mungkin dalam tanda kurungnya juga akhirnya aparat, pejabat publik, kan gitu. Berarti ini bicara tentang sudah, ya kalau kita lihat dari presiden mulai bertugas sampai pada Agustus tahun lalu, itu bicara tentang bahwa bagaimana, ya dalam tanda kutip ya, memang rakyat itu sudah jengkel sekali karena negara ini gagal untuk menunjukkan keadilan sosial yang benar. Gitu. Nah, mari kita sekarang melihat sekarang setelah berjalan satu tahun, menurut saya kan ini kan berbagai macam upaya. Menurut Mas Ardi sekarang, saya tanya. Dari Agustus yang lalu sampai Agustus yang sekarang, itu upaya-upaya memperbaiki yang menunjukkan bahwa pejabat publik atau bahkan aparat menuju ke sesuatu yang lebih baik, itu apakah kelihatan?
4: Enggak
6: kan?
4: Enggak.
6: Ini yang saya persoalkan.
3: Tambah nemen
4: malahan kata Prof.
6: Ya, betul. Nah, saya itu beberapa hari berturut-turut ngobrol dengan orang-orang yang ya karena kami ada gathering gitu ya, saya kumpul dengan beberapa orang. Daerah itu betul-betul juga capek lihat berbagai macam sikap, perilaku dan seterusnya yang menurut mereka itu mau gimana negara ini, akhirnya kayak gitu. Terus lebih parah lagi, saya nggak tahu apa yang terjadi, ya pemimpin ini menjadi ini kehilangan kepercayaan akhirnya. Nah, saya nggak tahu apakah nanti bulan Agustus itu dalam tanda kutip kita nanti menampilkan sebuah pesta, walaupun saya bersyukur kemarin Persebaya menang. Asal ngikuti enggak ya?
4: Nonton.
6: Piala Presiden.
4: Iya, nonton.
6: Menurut saya ya sudahlah ya.
4: Nasib bagaimana, baik. Lah, nasib baik.
6: Iya, betul. Bagi saya setelah sekian lama ini anulah menjadi sebuah hal yang melegakan bagi bonek dan bonita katanya.
4: Bonita, iya.
6: Nah, saya berharap itu ada sesuatu yang kita itu melihat sesuatu yang membuat kita itu bisa menaikkan kepercayaan kita gitu loh. Karena masalahnya itu yang paling utama itu adalah kepercayaan yang semakin kita menjadi apatis akhirnya
4: ya,
6: gitu
4: ya,
6: loh.
4: Ya,
6: ya. Lalu kemudian yang tadi Prof sampaikan yang perilaku-perilaku ngejar-ngejar itu, yang dikejar siapa? Yang dikejar kan yang nakal, apa? Yang jahat itu loh. Jangan orang-orang yang sudah berjuang untuk kehidupannya itu masih dikejar gitu loh.
4: Ya, ya Pak Ponco, pertanyaan sama dengan Prof Ibi. Apa menurut Pak Ponco secara subjektif ya, apa ya, sinyal yang ingin dikirimkan oleh manajemen mal-mal itu yang kemudian memutuskan untuk memasang pagar? Apakah memang mereka sudah punya info A1 bahwa besar kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Agustus,
6: ya,
4: atau hanya sekedar upaya antisipasi belaka?
6: Saya tidak yakin tentang sifat info A1 itu tadi. Tetapi orang itu harus bijak dalam menyikapi risiko. Dan selentingan-selentingan memang akan seperti ini. Saya berharap tidak terjadi.
4: Ya,
6: karena ya, ya, karena menurut saya hari ini dengan kekuatan medsos dan teknologi informasi yang begitu mudah dimudahkan, gampang sekali. Ini saya mengatakan tidak berarti harus Agustus, bisa saja nanti yang lain.
4: Oke.
6: Nah, saya cuma berharap ya tidak terjadi, tapi saya khawatir tuh ini orang-orang kelompok ini yang memang saya nggak tahu apakah ada yang bonceng dan seterusnya, tadi Mas Dewa komentar tentang itu. Tapi gini, kenyataan sendiri di lingkungan rakyat ini ya, itu betul-betul sangat aneh, apa itu getem-getem gitu ya, apa itu anehnya.
4: Ya, apa dong,
6: gitu loh. Nah ini yang menurut saya itu hati-hati, karena kalau waktu getem-getem itu, menurut saya kalau dulu arahnya ke arah hal-hal yang sifatnya diskriminatif dan sebagainya, menurut saya ini sekarang ini enggak loh, ini betul-betul pejabat publik. Dan saya sedih sekali karena sampai hari ini saya enggak ngerti DPR tuh ngapain aja gitu loh. Saya coba Mas Aldi kalau mengomentari ini, ngapain aja mereka? Kan pada waktu seperti begini itu kan waktunya untuk secara bersama-sama. Saya enggak tahu apakah ini ada istilahnya itu, kita itu juga sekarang apakah kita ini sungguh-sungguh bersatu sih? Gitu loh. Nah, aparat yang melakukan tugas itu misalnya, dia menjalankan tugas, cobalah. Kalau dia memiliki hati nurani rakyat betul, dia bisa anu kok menyikapi ini dengan ini kok. Ya, memang konsekuensinya kehilangan jabatan dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan dengan bersama-sama, menurut saya atasannya juga enggak ini kok.
4: Ya. Kalau kemudian
6: enak ya atasan perintah-perintah seenak dewi.
4: Betul. Satu pertanyaan lagi sebelum kita harus beri ke iklan, Pak Ponco. Kalau kita mencoba untuk membandingkan presiden ke-7 dan yang sekarang begitu ya, di 2 tahun pertama pemerintahan, sepertinya yang sekarang malah justru lebih buruk ya.
6: Pasti. Saya jangan ngomong ini mana.
4: Terlepas
6: pasti
4: dari kita Prof. selalu bilang Jokowi itu bagus cuma 9 tahun, 1 tahun terakhir, tapi enggak. Kalau kita di awal-awal, kepercayaan publiknya jauh ya, beda banget ya.
6: Beda banget.
4: Okay.
6: Nah, saya, walaupun ini kemarin ada beberapa orang membahas dengan saya itu gini, di total ya, misalkan, memang tidak ada yang sempurna.
4: Yeah.
6: Tapi semua mengatakan, mereka itu merasakan banyak kebaikan-kebaikan, ya, meskipun di ujung itu presiden yang lalu itu
4: blunder gitu ya,
6: melakukan blunder, tapi banyak hal-hal, salah satunya itu infrastruktur. Saya nggak tahu infrastruktur apa yang di ini. Ya memang kelihatannya sibuk meresmikan ini, meresmikan ini. Menurut saya, meresmikan itu bukan langsung istilahnya itu, wah karena presiden ini, enggak. Itu karena sudah dipersiapkan. Hanya karena memang waktunya untuk diresmikan. Gitu. Bukan karena hebatnya ini. Sorry, hebatnya yang sekarang ini itu cuma MBG, mohon maaf. Ya,
4: koperasi desa.
6: KDMP, terus Kolaraya. SR, terakhir ini URI. Yang semuanya ini gak ada yang mendukung, menurut saya. Dalam artian didukung oleh rakyat. Wow, itu sesuatu yang hebat. Enggak. Itu hanya untuk kelompok tertentu yang menyebabkan saya jengkel sekali. Katanya pertumbuhan ekonomi ini, yang triwulan kedua ini lebih sekian baik. Persen dan seterusnya itu preketek temenan.
4: Preketek, oke. Okay. Karena sudah muncul kata menjengkelkan, jengkel sekali, saya break dulu ya. Supaya Pak Ponco tidak tambah jengkel ya. Nanti kita lanjutkan karena saatnya putar iklan dulu. Prof, kita ke iklan dulu, Prof.
5: Yuk,
4: ya. Ya, oke, okay, baik. Setelah iklan nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Mercury.
7: Hai, hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih.
8: Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril,
5: Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Oke, kita lanjutkan kembali diskusinya, masih bersama Pak Ponco dan juga Profesor Wibisono. Prof?
9: Ya.
8: Kita lanjutkan kembali ya.
9: Boleh, boleh.
8: Ya, satu hal yang saya juga ingin mintakan komentar kemarin, Pak Prabowo ini kan memanggil Panglima TNI dan para kepala staf. Nah, kalau saya mengutip teman-teman CNN Indonesia, salah satu yang disampaikan adalah dukungan TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Tidak salah dengan dukungan itu, tapi saya hanya ingin bagaimana Prof mengomentari kalau saya punya pendapat misalnya. Ya, ini yang selalu dilakukan oleh pemerintahnya Presiden Prabowo. Bentuk-bentuk dukungan yang dimintakan secara eksplisit seperti ini tanpa melihat masyarakat sepertinya butuh apa gitu. Apa komentarnya, Prof?
9: Ya, reformasi itu sebenarnya kan ingin menegakkan civil society, bukan dominasi aparat-aparat pertahanan dan keamanan.
8: Ya.
9: Mereka harusnya menjadi pelayan. Mereka adalah supporting activities, ya, kalau pakai pelucin gitu. Yang main activities adalah produktivitas kita menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
8: Ya.
9: Itu yang tidak muncul.
8: Kalau saya melihat sepertinya Pak Prabowo ini lebih senang ketika yang penting programnya jalan didukung oleh Jaksa Agung, didukung oleh TNI Polri, selesai. Masyarakat mau komen apapun terserah, yang penting dukungan ada untuk dia. Nah, apakah Prof setuju dengan itu?
9: Dipakai untuk memperkuat perlawanannya pemerintah kepada rakyat, ya keliru, Mas.
8: Nah, itu dia. Legitimasi itu keliru digunakan total untuk melawan rakyat, begitu ya?
9: Iya, kan keliru total.
10: Saya mau nimbrung.
9: Fenomena yang kita sekarang lihat itu adalah perang tanding Brontoyudo antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Simptomnya jelas, misalnya koperasi yang didirikan oleh presiden di seluruh Indonesia minta supaya radius 2 km steril
6: ya,
9: dari badan usaha-badan usaha kecil-kecil adik-adik kita UMKM itu, dia harus keluar semua dari situ, dibersihkan. Jadi tidak boleh ada pesaing loh. Lah untuk apa?
6: Eksistensi
9: itu kan di desa
6: mau menang sendiri itu.
9: Nah,
6: itu kan mau menang sendiri.
8: Ya, ya, ya.
6: Nah, pemerintah namanya kalau mau menang terhadap kayak gitu kan repot itu.
8: Ya, ya. Oke. Dan apa namanya? Satu hal juga yang harus kita underline adalah soal isu keamanan kota yang sudah terlanjur sekarang ini
6: ya,
8: bertebaran ya, begitu ya.
6: Ya. Ya.
8: Itu kan bisa mengganggu investasi juga dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa yang kemudian pemerintah lakukan? Cukupkah dengan memerintahkan Menko Polkam untuk bikin konferensi pers, jumpa pers begitu?
6: Nah, itu dia.
8: Atau apa? Nah, apa kalau menurut?
9: Cukup, Mas Hadi.
8: Ya.
9: Jadi gini, welfare state itu baru bisa didirikan. Itu kan kalau saya dari kacamata ekonomi ya. Ekonomi itu di textbook kan hanya ada 3. Karena saya desain investasi tak tambah hiji gitu loh.
8: Ya?
9: Jadi awalnya itu investasi dulu. Kedua produksi. Ketiga distribusi. Baru keempat konsumsi. Kalau kita mampu untuk membuat rakyat sejahtera, konsumsinya harus mampu dikerjakan dan menjamin tadi, keadilan sosial tadi. Kemudian untuk itu kan distribusinya harus baik, yang tadi kita singgung tentang keberhasilan Pak Jokowi. Ternyata itu juga tidak sangat berhasil, karena ternyata dengan adanya infrastrukturnya Pak Jokowi itu, biaya logistiknya masih tinggi 14% dari 24, turunnya lumayan besar, 10%. Tetapi tetap angka ekornya itu tetap 6,33.
6: Betul, betul.
9: Artinya apa?
6: Negara tetangga itu cuma 4 koma loh.
8: Iya.
6: Ada yang 3 koma malah.
9: Kalau kita mau meningkatkan PDB 1 rupiah, investasinya itu harus 6 rupiah. 0,33 gitu loh.
8: Iya, iya.
9: Jadi begitu boros dan, apa sebenarnya ya, ya inefficient. Kita memerlukan dana besar investasi untuk meningkatkan produktivitas yang kecil gitu loh.
6: Nah, alias tidak produktif.
8: Tidak produktif berarti.
9: Ya. Kita yang lemah adalah, ya, sekali lagi, human made resources. Di mana R&D kita tidak cukup menopang. Oleh karena itu kita harus impor. Zaman Pak Harto begitu mau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, impor barang modalnya jeplak itu ke atas itu. Itu jelas itu, gitu loh Mas. Nah, ditambah sekarang pemerintah itu tidak membawa, mengajak pengusaha-pengusaha untuk seperti itu sambil itu menjalankan kebijakan perpajakan yang tadi progresivitasnya tinggi, tapi main mata dengan para itu oligarki, disebut oligarki. Artinya pengusaha yang kaya menjadi hebat gitu kan, karena dia memainkan fasilitas pemerintah, bukan karena kemampuan berdaya saing tinggi. Termasuk dengan dunia internasional. Jadi sini nabobokkan sendiri oleh karpet merah ya dari pemerintah itu. Ini yang tidak sehat. Jadi kita jangan bermimpi Indonesia itu emas lah. Perak, jangan. Perunggu aja tidak.
8: Sudahlah.
9: Bonus demografi menurut saya hanya jadi bonus in term of quantity. Penduduknya bonus.
8: Tapi
9: kualitasnya amburadul, Mas.
8: Amburadul. Ini menjadi closing statement atau ada closing statement yang lebih positif, Prof?
9: Ya, kalau saya berharap supaya ada kesadaran lah ya. Orang itu boleh keliru, kalau ini loh Mas, orang yang bersalah itu kalau menyadari kekeliruannya dan dia bergeser menjadi beralih ke jalan yang lebih benar, itu
6: mulia
9: jalan, bukan mulia gini loh Pak, kuadrat Pak Ponco. Kuadrat meta
8: mulia jadi, gitu ya.
9: Jadi perbaikannya itu pangkat 2, bukan
8: pangkat
9: atau pertambahan gitu.
8: Ya.
9: Pangkat, Mas.
6: Nah, yang real justru presiden kita dengarnya itu kalau ada sesuatu yang tidak enak di kuping, malah marah.
8: Ya, ya.
6: Akhirnya sekelilingnya tidak lagi memberitakan sesuatu yang real.
8: Ya, yang penting
6: di sensor.
8: Ya, ya.
6: Dan
8: ya,
6: lebih parahnya lagi itu kemudian diumbul-umbulin yang kan jadi kasihan gitu loh.
8: Ya, ya.
6: Menjadi orang yang ya istilah saya halu kan gitu loh.
8: Oke.
6: Ada dunia yang berbeda yang dia hidupi, kan konyol itu.
8: Ya.
9: Mas Asi.
8: Nggih.
9: Ini kan apa minggu ini Jumat ini ya hari ini. Kita temanya seperti ini dan tadi diingatkan Pak Ponco.
8: Ya.
9: Ini itu bulan Agustus.
8: Ya.
9: Bulan Agustus itu bagi bangsa Indonesia merupakan bulan yang sakral.
8: Betul.
9: Nah, jangan sampai terjadi seperti tahun lalu. Tadi kita berharap supaya pemerintah ini bergeser dari kekeliruan-kekeliruan yang sangat akbar, ya, menjadi perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Itu yang kita harapkan.
8: Yeah. Hopefully.
9: Pelajaran presiden. Ya, kita akan tunggu pidato presiden 16 Agustus besok. Yeah. Ya, itu apa yang nanti akan dibicarakan. Tapi jangan sampai mengulang apa yang kekeliruan itu, tapi membalik, ya, dari kekeliruan menjadi
6: simpati,
9: memperbaiki. Saya berharap begitu, karena hanya itu mas harapannya. Satu itu ada pada presiden sendiri sebagai RI 1. Kemudian yang kedua adalah pada generasi Z yang mudah-mudahan juga menjadi pendengar dari cuap-cuap kita di 96 FM ini.
8: Ya, oke, baik. Itu, mas. Terima kasih banyak Prof. Bibi, tetap jaga kesehatan yang paling penting itu. Yang kedua, kita tetap jaga semangat untuk Indonesia lebih baik. Selamat pagi Prof.
9: Pagi.
8: Ya, oke. Okay. Itu diskusi saya dengan Prof. Bibi. Saya lanjut dengan closing statement juga dari Pak Ponco. Silakan Pak Ponco, seperti apa yang terbaik yang harus kita kerjakan sekarang-sekarang ini menurut Anda?
6: Ya, gini. Sayang memang saya tadi itu agak berangkatnya itu cuma sedikit terlambat, sedikit saja. Tapi karena sekarang tuh kompleks rumah saya itu lagi digali dan seterusnya.
8: Iya, iya, iya.
6: Jadi muter-muter dan ternyata perjalanan ke sini juga banyak ngalami yang versi itu. Jadi
8: itu bikin apa itu di apa jalanan itu?
6: Box culvert.
8: Oh.
6: Jadi itu ya istilahnya itu digali supaya nanti air itu bisa tersimpan lebih lama. di dalam, nggak di
8: banjir,
6: luar, ya nggak banjir. Maksudnya begitu.
8: Okay.
6: Sudah pernah ada, kan di sampingnya dibikin.
8: Oh.
6: Saya di sini juga bingung gitu. Tapi ya sudahlah, saya kan nggak paham tentang ini. Tapi paling tidak ini ada upaya untuk melakukan sesuatu. Nah, saya pakai contoh ini untuk gini loh. Ya, kami ini nggak terlalu ngerti, tapi orang-orang yang ngerti itu waktu ada fenomena, misalkan contohnya di Surabaya fenomena banjir, ada persiapan, oh ini sudah waktunya kemarau, sudah waktunya bisa dilakukan sesuatu yang supaya tidak tahun depan berulang. Nah, tadi Prof itu mengingatkan, saya itu ngeri betul karena mereka-mereka yang istilahnya itu big business, mereka harus mengeluarkan extra cost untuk bikin pagar, itu gak main-main. Seorang pebisnis itu pasti ngitung. Tapi mengapa mereka melakukannya? Enak aja, oh aturan dan sebagainya. Pada waktu sekarang kalau ada terjadi sesuatu, pemerintah ngapain? Cuma prihatin gitu. Ya. Nah, itu yang saya melihat bahwa negara ini adalah gagal untuk melakukan sesuatu yang sedemikian rupa, ya. Menunjukkan kepada rakyat, ya, bagaimana proses kita itu meskipun mungkin itu tidak tidak harus perfect, tapi ada ini kemajuan-kemajuan yang kita rasakan, lalu mereka bisa gini loh, bagus. Pemerintahku adalah pemerintah yang berupaya dan seterusnya.
8: Yeah,
6: terus atau paling tidak wakil rakyat, saya nggak tahu
10: ini semoga tidak terjadi ini ya. Jangan-jangan ya, nanti yang bikin itu karena ini masif di berbagai macam kota, lalu kemudian apa? Dipanggil oleh DPR untuk seolah-olah kenapa kok kamu melanggar berbagai macam itu tadi. Sebetulnya mari kita lihat apakah mereka untuk ya sampai dalam tanda kutip disebut melanggar, mengeluarkan extra cost itu, apakah mereka enggak ngitung sebagai orang bisnis? Kamu enak aja nuding ini dan sebagainya. Enggak membayangkan kalau risiko itu harus ditanggung oleh yang bersangkutan kalau ada apa-apa. Nah, ini kan sesuatu yang saya sebut ya, aparat abdi rakyat atau abdi negara apapun namanya itu kehilangan empati terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat banyak, bahkan ya pebisnis yang punya aset yang harus mereka lindungi. Nah, ini kan gini Mas Aldi, saya tuh sedih sekali Mas Aldi, hari-hari ini itu versi kejahatan, bukan cuma pencurian motor, kan Mas Aldi tahu persis ya, pencurian motor itu sekarang tahu enggak, karu-karuan, dan dalam sekian jam, itu saya dapat cerita soalnya, tapi yang ini apa, spare partnya mobil, itu dia bisa dapatkan ya kembali di pasar loak, punyanya dia, harus dia tebus. Gitu loh. Something is wrong, karena ada sesuatu yang kemudian, nah, saya nggak tahu. Ini ya keanehan, tapi juga bagaimana ini saya nggak mungkin bisa selesaikan. Tapi intinya adalah bagaimana para ya abdi rakyat, abdi negara ini, apakah itu labelnya pemerintah atau ya, wakil rakyat, DPRD dan sebagainya, itu menunjukkan sesuatu yang bahwa mereka itu berempati terhadap situasi yang semakin memburuk di negeri ini. Jangan hanya karena mereka ya I feel fine, lalu kemudian saya kesel sekali waktu ya Menteri Keuangan, saya belum baca, saya baru dapat kemarin ada laporannya yang kemudian mengatakan perkembangan triwulan kedua. Tapi kalau saya nanti mungkin minggu depan saya bisa lebih ini lebih detail, dan saya betul-betul kesel sekali masih berani mengatakan it's okay gitu loh ya. Ada dua tadi, satu Prof yang disampaikan itu ICOR, incremental capital output ratio, untuk menghasilkan 1 rupiah itu berapa rupiah harus kita korbankan. Indonesia paling jelek ya. Tapi yang kedua juga mari kita lihat juga itu bicara tentang ini Gini ratio, perbedaan. Nah, kalau kita lihat fenomena OTT dan seterusnya, itu kan kelihatan sekali. Justru setelah jadi pejabat itu bisa harta itu yang dilaporkan Mas Aldi, naiknya luar biasa. Kan berarti ada sesuatu yang salah justru setelah jadi abdi atau apapun itu tadi namanya itu dia menikmati sesuatu yang paling enak di negeri ini. Itu kan filosofinya kan berarti keliru itu. Padahal di negara lain tuh begitu dia selesai jabatan itu ada yang naik sepeda pulang. Mas Aldi, kenapa? Karena fasilitasnya dikembalikan semua. Dia menjadi rakyat biasa betul. Nah, sudah ditunjukkan berbagai macam contoh seperti itu ya, kalau Prof ngomong selalu ini dopaminnya itu tidak terkendali. Berarti negara ini gagal untuk satu pasti akhirnya ke pendidikan. Tapi menurut saya gagal menampilkan orang-orang yang dipilih, mohon maaf, berarti ini sistem rekrutmennya, terutama dari jalur politik, salah. Dan saya nggak tahu ngoreksinya bagaimana, juga nggak ngerti, karena semuanya serba dirangkul untuk mendapatkan kebersamaan, menikmati ya dalam penderitaan rakyat banyak.
8: Ya, ya,
10: itu
8: ya.
10: Persoalannya.
8: Okay.
10: Sekali lagi, semoga di bulan Agustus ini kita masih banyak bisa bercerita tentang bagaimana negeri ini diperjuangkan untuk menjadi negara yang lebih baik, bukan dirusak seperti begini.
8: Okay.
10: Semoga kesadaran ini akan menjadi sebuah kesadaran yang terjadi pada mereka yang namanya abdi rakyat atau abdi negara.
8: Negara. Oke, okay, baik.
10: Apakah itu yang ya pakai seragam hijau, coklat, ya, terus yang di DPR dan pemerintah pada umumnya, please, ya, gunakan ya Adi Hanur,
8: Akal
10: Budi Hati Nurani.
8: Baik, masih ada minggu depan kita berdiskusi. Terima kasih banyak Pak Ponco. Tetap jaga kesehatan juga sama kayak Prof. Bibi. Kita semua sehat-sehat dan sampai di sini diskusi saya untuk Talkshow Perspektif 96. Dan kita ketemu lagi dalam Talkshow Perspektif 96 minggu depan dengan topik yang berbeda. Jangan kemana-mana, saya akan lanjutkan perjalanan Mercury Morning Show untuk Anda sampai pukul 10 seperti biasa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya resmi menetapkan jajaran direksi baru Perumda Air Minum Surya Sembada untuk masa jabatan 2026 hingga 2029. Penetapan itu berdasarkan hasil seleksi yang telah disahkan melalui keputusan Wali Kota Surabaya. Susunan direksi baru terdiri dari Tias Alvin Papatria sebagai Direktur Utama, Sayyid Muhammad Iqbal sebagai Direktur Pelayanan, dan Bagus Andi Puspito sebagai Direktur Operasi. Ketiganya diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan yang saat ini melayani lebih dari 642.000 sambungan rumah di Kota Surabaya. Direktur Utama terpilih Tias Alvin Papatria menegaskan, fokus kepemimpinannya adalah menyempurnakan fondasi perusahaan yang sudah berjalan baik. Salah satu prioritas yang akan diterapkan yaitu budaya kerja berbasis data, integrasi antar unit, pengambilan keputusan yang cepat, serta disiplin dalam pelaksanaan program. Menurutnya, langkah itu bertujuan meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan sekaligus mendorong efisiensi operasional perusahaan. Dengan kepemimpinan baru ini, Perumda Air Minum Surya Sembada diharapkan mampu menghadirkan layanan air minum yang semakin prima, responsif, dan menjadi kebanggaan masyarakat Surabaya. News on the Spot.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya. Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laila Tushifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laila Tushifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laila Tus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Biaya hidup masyarakat Surabaya pada Juli 2026 tercatat mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surabaya mencatat inflasi tahunan mencapai 3,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,43. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan sehari-hari warga, diantaranya beras, daging sapi, minyak goreng, makanan siap saji, hingga produk tembakau. Selain itu, biaya transportasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan perawatan pribadi juga ikut mendorong inflasi. Dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 8,82%, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi hingga 10,05%. Meski demikian, BPS mencatat kabar baik. Secara bulanan, Surabaya mengalami deflasi 0,22% pada Juli 2026. Penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, dan tomat. Secara kumulatif, inflasi Surabaya sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,95%. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih menghadapi kenaikan biaya hidup meski beberapa harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan. News on the spot.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
9: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury Surabaya.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat, indeks harga saham gabungan IHSG pagi ini kembali dibuka menguat. IHSG langsung meroket ke zona hijau pada saat pembukaan di level 6.300-an. Mengutip data perdagangan RTI, IHSG dibuka naik ke kisaran 6.352,37 per pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pasar saham terus naik ke kisaran 6.369,91 pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Tertinggi, IHSG sempat menyentuh level 6.370,65 dan paling rendah 6.347,42. Sebanyak 256 saham menguat, 192 saham melemah, dan 227 saham stagnan.
0: Mercury News.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spark.
1: Pemerintah Kota Surabaya resmi menetapkan jajaran direksi baru Perumda Air Minum Surya Sembada untuk masa jabatan 2026 hingga 2029. Penetapan itu berdasarkan hasil seleksi yang telah disahkan melalui keputusan Wali Kota Surabaya. Susunan direksi baru terdiri dari Tias Alvin Papatria sebagai Direktur Utama, Sayyid Muhammad Iqbal sebagai Direktur Pelayanan, dan Bagus Andi Puspito sebagai Direktur Operasi. Ketiganya diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan yang saat ini melayani lebih dari 642.000 sambungan rumah di Kota Surabaya. Direktur Utama terpilih Tias Alvin Papatria menegaskan, fokus kepemimpinannya adalah menyempurnakan fondasi perusahaan yang sudah berjalan baik. Salah satu prioritas yang akan diterapkan yaitu budaya kerja berbasis data, integrasi antar unit, pengambilan keputusan yang cepat, serta disiplin dalam pelaksanaan program. Menurutnya, langkah itu bertujuan meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan sekaligus mendorong efisiensi operasional perusahaan. Dengan kepemimpinan baru ini, Perumda Air Minum Surya Sembada diharapkan mampu menghadirkan layanan air minum yang semakin prima, responsif, dan menjadi kebanggaan masyarakat Surabaya. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Riana Yuningsih dari DPD APETNAS Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Mercury News.
1: Sahabat Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengatakan, sidang tahunan MPR RI tahun ini tidak menggunakan pakaian adat seperti yang pernah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Para peserta laki-laki diwajibkan mengenakan pakaian sipil lengkap, sementara peserta perempuan menyesuaikan. Edi menjelaskan, pelaksanaan sidang tahunan MPR RI tahun ini secara umum tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sidang dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat dan dimulai lebih pagi agar seluruh rangkaian acara selesai sebelum pelaksanaan sholat Jumat.
0: Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
6: dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: You know that I want you, babe. You know that I need you.

sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan pihaknya menemukan sekitar 6 juta data ganda calon penerima program makan bergizi gratis MBG. Data itu kini sedang dibersihkan melalui sinkronisasi data lintas kementerian agar setiap penerima hanya tercatat satu kali. Sudaryono menjelaskan, data ganda tersebut muncul karena satu orang dapat tercatat dalam lebih dari satu basis data kementerian. Kondisi itu membuat satu orang berpotensi dihitung lebih dari satu sekali sebagai calon penerima manfaat sehingga perlu dilakukan pemadanan data.
0: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Pembangunan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan Surabaya mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Mahmud. Menurutnya, pagar yang menjulang hingga hampir 2 meter dan dilengkapi jeruji lancip di bagian atas dapat menimbulkan kesan bahwa kota Surabaya sedang berada dalam situasi yang tidak aman. Mahmud menilai langkah itu merupakan bentuk kekhawatiran berlebihan terhadap potensi gangguan keamanan. Padahal, selama ini berbagai aksi demonstrasi di Surabaya berlangsung tertib dan tidak pernah menyasar pusat perbelanjaan. Dia khawatir keberadaan pagar-pagar tinggi justru memperkuat opini negatif di tengah masyarakat. Warga bisa beranggapan bahwa ada ancaman serius yang sedang mengintai kota meski kondisi sebenarnya tetap kondusif.
2: Kekhawatiran ini bisa juga menambah opini atau membenarkan isu akan terjadi ini itu. Padahal itu cuma isu yang saya yakin pemerintah juga sudah mengantisipasi.
1: Meski mengkritisi pembangunan pagar tersebut, Mahmud menegaskan DPRD Surabaya tidak berencana memanggil pihak pengelola mal. Menurutnya, pembangunan pagar merupakan hak pemilik aset selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Mahmud berharap pengelola pusat perbelanjaan dapat mempertimbangkan dampak psikologis dan persepsi publik agar Surabaya tetap dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua warga. News on the Spot.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Prana dari komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News. Sebanyak 995 pucuk senjata api, CD, video porno, hingga narkoba ditemukan dalam sebuah ruangan tertutup di sekolah swasta yang berada di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Yayasan Sekolah Swasta Hermawanto mengatakan, pada bulan Juli, tepatnya Jumat 10 Juli, pihaknya menemukan 995 pucuk senjata api, amunisi, dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain. Kemudian pada Rabu 5 Agustus, pihaknya kembali menemukan beberapa senjata, narkoba jenis ganja dan sabu, serta VCD porno. Hingga akhirnya pihaknya memutuskan menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan.
1: Mercury News.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchet Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Bantu kami Gerapangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, okay? Bersama saya Dedi Turnoyudo dari Gerapangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: tips kesehatan. GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

96 FM Merkuri, sahabat dan selamat siang. Perjalanan lintas kota di Jumat 7 Agustus 2026 ini hadir menemani Anda hingga mendekati pukul 6 petang nanti, sahabat. Bersama dengan saya, Anta Lesari, ya, yang akan menemani Anda dengan beragam informasi. Jangan stay tune di 96 FM Merkuri. Dan stay tune bisa Anda lakukan, sahabat, baik itu melalui aplikasi On Air ataupun juga melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Jangan lupa juga untuk memfollow akun sosial media dari Merkuri. Di Instagram ada di Radio Merkuri 96, sahabat. Kemudian di TikTok juga ada di Radio Merkuri Surabaya. Fanpage di Radio Merkuri Surabaya, sahabat.

0: Mercury News. Sahabat, nama hidangan kuliner populer dimsum kini resmi masuk ke dalam daftar nama badai topan di kawasan Asia Pasifik. Nama unik itu menjadi salah satu dari 9 nama baru yang disetujui oleh Komite Topan, sebuah badan yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia. Dim Sum merupakan usulan dari Hong Kong untuk memperbarui daftar nama siklon tropis di wilayah Pasifik Utara Barat dan Laut China Selatan pada tahun 2026. Nama ini diambil dari hasil jajak pendapat publik di tahun 2023 yang diadakan oleh Observatorium Hong Kong. Dalam pemungutan suara yang diikuti lebih dari 20 ribu orang, Dim Sum berada di peringkat keempat, sementara Milk Tea menduduki posisi puncak.
1: Mercury News.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Merkuri, sahabat anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Haris meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan setelah viral unggahan Yuri Zaldri Khairawan yang harus menunggu 8 jam untuk bisa mendapatkan ruang perawatan sebelum akhirnya nyatakan meninggal dunia, sahabat. Ditegaskan bahwa kepastian, kemudian kecepatan, dan rasa aman kepada masyarakat ini merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang baik. Sementara itu dari sisi etika disampaikan oleh Muhammad Haris,

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker. Inspirasi Sehat 96.

Mulai nama Pak Merkuri, sahabat Kementerian Kesehatan membenarkan adanya pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang sempat menunggu sekitar 8 jam sebelum mendapatkan ruang perawatan. Dan menurut Kemenkes, sahabat, lamanya waktu tunggu ini terjadi dikarenakan si pasien membutuhkan ruang high care unit atau HCU yang kapasitasnya memang terbatas. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya menjelaskan, RSCM merupakan rumah sakit rujukan nasional, sehingga tingkat keterisian tempat tidur, terutama ruang perawatan khusus, seringkali sangat tinggi. Ditegaskan, pada kasus pasien yang belakangan viral di media sosial ini, waktu tunggu 8 jam memang terjadi karena masih memerlukan perawatan di high care unit atau HCU, bukan rawat inap biasa. Ditambahkan juga bahwa pasien tersebut ini memiliki penyakit penyerta yang kompleks, tapi Kementerian Kesehatan tidak merinci, sahabat, terkait diagnosis pasien demi menjaga kerahasiaan data medis. Sebelumnya, kasus pasien BPJS yang disebut harus menunggu hingga 8 jam di instalasi gawat darurat atau IGD RSCM menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Insiden ini pun memicu perbincangan mengenai kapasitas layanan di Rumah Sakit Rujukan Nasional, khususnya untuk ruang perawatan insentif dan HCU yang jumlahnya terbatas, sahabat.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Gaya hidup masyarakat Surabaya pada Juli 2026 tercatat mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surabaya mencatat inflasi tahunan mencapai 3,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,43. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan sehari-hari warga, diantaranya beras, daging sapi, minyak goreng, makanan siap saji, hingga produk tembakau. Selain itu, biaya transportasi, layanan kesehatan, dan kebutuhan perawatan pribadi juga ikut mendorong inflasi. Dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan mencapai 8,82%, sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan tertinggi hingga 10,05%. Meski demikian, BPS mencatat kabar baik. Secara bulanan, Surabaya mengalami deflasi 0,22% pada Juli 2026. Penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, dan tomat. Secara kumulatif, inflasi Surabaya sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,95%. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih menghadapi kenaikan biaya hidup, meski beberapa harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Buaya sering jadi olokan untuk para pria yang tidak setia. Tapi ternyata, secara harfiah, justru buaya adalah salah satu hewan yang sangat setia loh sahabat. Beberapa pakar dari University of Georgia dalam penelitiannya terhadap perkawinan buaya mengungkap sebesar 70% buaya betina yang diteliti selalu kawin dengan pasangan yang sama setiap tahunnya. Di sisi lain, buaya jantan pun juga melakukan kesetiaan yang sama dan cenderung sangat protektif dalam menjaga pasangan dan anak-anaknya. Bahkan, jika betinanya mati atau menghilang, buaya jantan akan rela menghabiskan sisa hidupnya sendirian daripada mencari buaya betina lain. Tidak cuma itu, beberapa tradisi pun menjadikan kesetiaan buaya sebagai referensi simbol kebudayaan. Salah satunya adalah hadirnya roti buaya yang selalu ada di acara pernikahan, khususnya pernikahan masyarakat Betawi. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan sahabat? Lantas, apa yang membuat konotasi buaya kini bergeser jadi bahan olokan? Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Mercury News. Sahabat, Kementerian Perhubungan segera mengaudit sistem manajemen keselamatan operator KMP Mutiara Sentosa 2 sebagai langkah evaluasi menyeluruh pasca insiden kebakaran di perairan Sumenep. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyud mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyurati dan memanggil operator PT Atosim Lampung Pelayaran sebagai operator dari KMP Mutiara Sentosa 2 guna menjalani audit terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan mitigasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Mercury News.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat, di sebuah sekolah di Jakarta Selatan ini ditemukan sebanyak ratusan pucuk senjata dan pihak sekolah menjawab terkait dengan konflik kepengurusan yayasan di balik temuan ratusan senjata di ruangan mantan ketua yayasan berinisial IWD di sekolah Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Di mana pihak sekolah, sahabat, menyebut bahwa persoalan itu menjadi pintu masuk penemuan senjata. Kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, mengatakan setelah IWD diberhentikan, pihaknya mendapatkan akses untuk bisa membuka ruangannya. Dan saat dibuka, ditemukan ratusan senjata berbagai jenis. Pihaknya juga menemukan narkotika serta barang terlarang lainnya. Dan Hermawanto juga merespon pihak IWD terkait ratusan senjata itu digunakan untuk ekstrakurikuler. Di mana pihak Hermanto mengatakan tidak ada ekskul menembak di sekolah tersebut. Sebelumnya Al-Hadid Endar Putra selaku kuasa dari IWD sekaligus direktur utama PT Lokta Karya Perbakin menyampaikan bahwa 995 pucuk senjata airsoft gun itu adalah milik perusahaan tersebut. Senjata itu disimpan di gudang sekolah berkaitan dengan rencana kerjasama ekstrakurikuler yang dilakukan oleh PT Lokta Karya Perbakin dengan pengurus yayasan sekolah sebelumnya di tahun 2020. Dan Al-Hadid mengklaim senjata itu resmi serta berizin dan diakui pihaknya sudah memperlihatkan surat izin kepada pihak kepolisian. Menurut Al-Hadid, pihak yayasan yang saat ini sudah tahu soal adanya senjata yang disimpan di gudang itu dan pihaknya merasa heran kalau pihak yayasan sekolah yang sekarang itu seakan-akan tidak mengetahui asal-usul senjata tersebut. Dikatakan Al-Hadid, pihaknya menduga ini mencuat dikarenakan ada konflik di internal kepengurusan yayasan sekolah, sahabat. Di mana konflik itu terjadi sejak pembina yayasan yang sebelumnya diberhentikan secara sepihak. Pihak kepolisian sendiri, sahabat, ini masih melakukan penyelidikan terkait temuan ratusan senjata di salah satu ruangan yayasan di sekolah di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selain menyelidiki soal kepemilikan, polisi juga sedang mendalami perizinan dari senjata-senjata tersebut. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, mengatakan selain ratusan senjata, pihaknya juga menemukan dokumen yang berkaitan dengan temuan tersebut. Terkait dengan dokumen-dokumen ini, tentunya penyelidik dari Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan juga pendalaman. Dikatakan juga bahwa pihak kepolisian sudah meminta keterangan beberapa saksi terkait temuan tersebut, sahabat. Sementara itu, dari 995 pucuk senjata, terdiri dari 776 airsoft gun jenis revolver, kemudian 215 airsoft gun jenis pistol dan 4 pucuk senapan angin. Ditemukan juga ada 1 pucuk senjata api Francispa hingga 4 buah senjata laras panjang pabrikan. Ditemukan kembali airsoft gun jenis FN90, AK47 dan M4 karbin, sahabat.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: news on the spot.
1: Pembangunan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan Surabaya mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Mahmud. Menurutnya, pagar yang menjulang hingga hampir 2 meter dan dilengkapi jeruji lancip di bagian atas dapat menimbulkan kesan bahwa kota Surabaya sedang berada dalam situasi yang tidak aman. Mahmud menilai langkah itu merupakan bentuk kekhawatiran berlebihan terhadap potensi gangguan keamanan. Padahal, selama ini berbagai aksi demonstrasi di Surabaya berlangsung tertib dan tidak pernah menyasar pusat perbelanjaan. Dia khawatir keberadaan pagar-pagar tinggi justru memperkuat opini negatif di tengah masyarakat. Warga bisa beranggapan bahwa ada ancaman serius yang sedang mengintai kota meski kondisi sebenarnya tetap kondusif.
2: Kekhawatiran ini bisa juga menambah opini atau membenarkan isu akan terjadi ini itu. Padahal itu cuma isu yang saya yakin pemerintah juga sudah mengantisipasi.
1: Meski mengkritisi pembangunan pagar tersebut, Mahmud menegaskan DPRD Surabaya tidak berencana memanggil pihak pengelola mal. Menurutnya, pembangunan pagar merupakan hak pemilik aset selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Mahmud berharap pengelola pusat perbelanjaan dapat mempertimbangkan dampak psikologis dan persepsi publik agar Surabaya tetap dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua warga. News on the spot.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI Ubaid Matraji menilai dalih penggunaan airsoft gun untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah tidak bisa serta-merta dijadikan pembenaran untuk menyimpan senjata di lingkungan sekolah. Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan ratusan benda terkait senjata di sebuah sekolah di Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dan menurut Ubaid, kegiatan ekstrakurikuler bukan alasan untuk mengabaikan aspek legalitas maupun keselamatan dalam penyimpanan benda-benda yang berpotensi membahayakan. Dijelaskan sahabat, airsoft gun memang berbeda dengan senjata api, tapi penggunaannya tetap diatur secara ketat karena termasuk benda yang berpotensi membahayakan. Ya, ditegaskan bahwa olahraga menembak pada prinsipnya bisa diselenggarakan di sekolah, tapi hal itu tidak berarti sekolah bebas menyimpan maupun menggunakan senjata tanpa memenuhi standar keselamatan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga menurut Ubaid, jika sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler menembak, maka standar keselamatannya harus jauh lebih ketat dibandingkan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dan Ubaid menilai sekolah perlu untuk memiliki asesmen terkait dengan resiko, prosedur operasional standar atau SOP terkait penggunaan serta penyimpanannya, kemudian ada kontrol akses, pendamping profesional, persetujuan orang tua, pemeriksaan berkala, hingga mekanisme tanggap darurat. Label ekstrakurikuler, sahabat, tidak boleh menjadi dalam tanda kutip karpet untuk menutupi persoalan legalitas dan keselamatan. Kalau sekolah mau menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi seperti menembak, maka standar keselamatannya justru harus jauh lebih ketat dibandingkan dengan ekskul biasanya. Ya,

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menelusuri dugaan penyalahgunaan data peserta didik dalam sistem data pokok pendidikan setelah ramai keluhan orang tua di media sosial yang mendapati anak mereka terdaftar di satuan pendidikan tanpa sepengetahuan keluarga. Pencatatan ini diduga dilakukan demi memperoleh dana bantuan operasional satuan pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto mengatakan, Kementerian tengah melakukan verifikasi untuk memastikan fakta, kronologi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan tersebut. Menurut Gogot, apabila pihaknya menemukan penyalahgunaan akses maupun pelanggaran tata kelola Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait serta aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
1: Mercury News.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96.6 FM Mercury, sahabat, selama bertahun-tahun para pengguna WhatsApp hanya bisa melakukan panggilan suara ataupun juga video melalui aplikasi desktop atau mobile. Dan sekarang dua fitur itu, sahabat, hadir di WhatsApp web setelah ditunggu oleh para pengguna sejak lama. Setelah fitur ini hadir, para pengguna WhatsApp bisa melakukan panggilan telepon atau video call langsung melalui browser di PC tanpa harus mengunduh aplikasi untuk desktop. Ya, WhatsApp, sahabat, terutama WhatsApp web sekarang mendukung panggilan pribadi maupun grup dan tidak ada batas waktu. Panggilan WhatsApp web dilindungi enkripsi end-to-end, sama seperti komunikasi lain yang ada di WhatsApp. Selain dukungan panggilan suara dan video untuk web, WhatsApp juga mengumumkan ya sejumlah fitur baru untuk meningkatkan pengalaman menelpon di WhatsApp. Yang pertama, ini para pengguna WhatsApp sekarang bisa memindahkan panggilan grup yang aktif dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian WhatsApp juga memperkenalkan fitur ruang tunggu untuk panggilan grup ketika membagikan link panggilan grup dengan mengaktifkan wajibkan persetujuan untuk bergabung. Peserta ini akan dimasukkan ke ruang tunggu sampai diizinkan untuk bergabung, sahabat. Kemudian pengalaman untuk video call atau panggilan video di WhatsApp juga ditingkatkan dengan fitur Quick HD. Sehingga sekarang para pengguna ini bisa menikmati panggilan video berkualitas tinggi sejak detik pertama panggilan. Dan terakhir, sahabat, WhatsApp ini sekarang merilis fitur peredam kebisingan untuk menghilangkan suara latar belakang yang berisik dan mengganggu supaya panggilan terdengar lebih jernih. Semua fitur tadi itu akan diluncurkan secara bertahap untuk seluruh para pengguna WhatsApp, ya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahu nggak sih kalau Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah perokok pria terbanyak di dunia? Bener banget sahabat, nggak salah lagi. Saat ini diperkirakan ada sekitar 70 juta perokok aktif di tanah air. Dan yang bikin kaget, sebanyak 7,4% diantaranya adalah anak muda usia 10 hingga 18 tahun sahabat. Menurut World Population Review 2025, 74,5% laki-laki Indonesia adalah perokok aktif. Kebayang nggak kalau hampir 3/4 pria di sekitar kita pegang rokok setiap hari? Sementara menurut data Global Youth Tobacco Survey, prevalensi perokok usia sekolah yaitu 13 hingga 15 tahun naik dari 18,3% di tahun 2016 jadi 19,2% di 2019. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah perokok terbanyak dan diikuti yang berusia 10 hingga 14 tahun. Dari sini sahabat, kita jadi tahu, ternyata hampir seluruh pria di Indonesia adalah perokok aktif. Padahal rokok bisa menyebabkan penyakit mematikan, kanker, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi, stop merokok sekarang, yuk mulai hidup lebih sehat.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the Spot.
1: Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i menyoroti persoalan data desil kemiskinan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real masyarakat. Akibat perubahan desil, sejumlah warga kehilangan akses bantuan pendidikan termasuk beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Dian, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya berusia 19 tahun yang terancam tidak bisa melanjutkan kuliah semester 3 karena kesulitan biaya. Padahal prestasinya sangat membanggakan dengan IP 4,0 pada semester pertama dan 3,9 pada semester kedua. Imam Syafi'i menilai kondisi itu menunjukkan adanya persoalan dalam pemutakhiran data kemiskinan. Menurutnya, masih banyak warga yang secara ekonomi kesulitan namun tidak tercatat sebagai keluarga miskin dalam sistem. Politisi Nasdem itu meminta pemerintah melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap data desil agar bantuan pendidikan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Imam menegaskan, jangan sampai mahasiswa berprestasi kehilangan kesempatan meraih masa depan hanya karena persoalan administrasi dan ketidakakuratan data. Pendidikan menurut Imam harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru terhambat oleh sistem pendataan. News on the spot.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
2: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena

kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will, giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Ahmad Hendra, spesialis bedah. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP disaku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang nggak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, nggak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi kosel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut, sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: gotta lose it.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 7 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini mengawali terjadinya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Selanjutnya, 7 Agustus 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Tanggal yang sama 1994, sejumlah penulis dan wartawan muda berkumpul di Sirnagali, Bogor, Jawa Barat, mendeklarasikan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen. 7 Agustus 2017, meninggalnya Basofi Sudirman, Gubernur Jawa Timur periode 1993-1998.
0: Moment on this day.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisha Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi. Karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informatif dan inspiratif, Merkuri FM.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Dr. Satria Dwija Winoro dari Pusat Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu, supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A, di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: to go.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Informatif dan inspiratif. 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur, miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Yo, I'll see you in a minute.

0: Halo, saya Dr. Karel Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: hang out or something, babe.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya. Let me be your hero. Would you dance

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Hendra Surya Rasmawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simple, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat, sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
3: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
1: Saya Sabrina.
0: Kami dari
1: Renjana Inclusive Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Halo, saya Dr. Agus Sulistiono, dokter obgyn konsultan peto maternal di Kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya yang hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Skies are crying.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
4: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines.
3: Dan saya Rizka.
4: Dari Polyglot Surabaya.
3: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah sahabat yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur sahabat juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian sahabat juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Bersama saya Billy.
0: Dan juga saya Sabrina.
1: Dari
0: Rencana Inklusif Hub.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Nareswari Cininta, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sahabat, kebahagiaan datang dalam gelombang, ia akan menghampiri dan menemukanmu lagi. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali menjumpai Anda di Sabtu pagi ini. Ragam informasi kesehatan akan selalu kami hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Informasi aktual lain bisa Anda akses juga di website kami di www.mercuryfm.id. Stay tune hanya di 96 FM Mercury Healthy Life bersama saya Nila Ariola akan menemani Anda sampai putaran pukul 10 pagi nanti.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
2: Dan Ilham.
1: Dari Art Hour Surabaya.
3: Mercury FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

Sahabat informatif inspiratif, mie instan merupakan salah satu jenis makanan yang menjadi favorit banyak orang. Cara memasaknya yang mudah hingga rasanya yang enak menjadi beberapa alasan orang-orang menyukainya. Meski rasanya enak, sahabat, ada baiknya mengkonsumsi mie instan tidak dilakukan berlebihan apalagi setiap hari. Dikutip dari HealthShot, sahabat, beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila makan mie instan setiap hari. Yang pertama adalah bisa menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung. Mie instan memiliki kandungan garam atau natrium yang tinggi. Satu porsi mie instan dapat mengandung setengah asupan natrium harian yang direkomendasikan. Menurut Journal of the American College of Cardiology, asupan natrium yang berlebihan dikaitkan dengan kerusakan organ dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, penyakit jantung, sampai stroke. Bagi orang yang memiliki masalah jantung atau rentan terhadap tekanan darah tinggi, mengkonsumsi mie instan secara teratur dapat memperburuk kondisi tersebut dan memicu masalah komplikasi kardiovaskular yang lebih serius, sahabat. Bahaya lainnya yang dapat mengancam tubuh apabila kita makan mie instan setiap hari adalah malnutrisi. Menurut ahli gizi Saloni Arora, mie instan terkenal dengan kandungan nutrisinya yang rendah. Biasanya, mie instan hampir tidak memiliki kandungan nutrisi penting seperti vitamin, protein, dan juga serat. Mengkonsumsinya secara teratur dapat meningkatkan resiko kekurangan nutrisi. Sebaliknya, mie instan, sahabat, juga mengandung kalori yang tinggi, terutama dari karbohidrat olahan dan lemak yang tidak sehat. Hal ini membuat seseorang yang terlalu sering mengkonsumsi mie instan memiliki resiko peningkatan berat badan. Sahabat, itu dulu beberapa bahaya yang dapat mengancam tubuh apabila kita mengkonsumsi mie instan setiap hari. Bahaya lainnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkurio FM, informatif, inspiratif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Agustus 1967, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 8 Agustus 1969, Persimpangan Zebra di London, fotografer Ian McMillan mengambil foto sampul Beatles untuk album Abbey Road, salah satu album paling terkenal dalam sejarah dunia rekaman. Tanggal yang sama 1974, Presiden Richard Nixon dalam pidato televisi nasional mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Amerika Serikat efektif sehari kemudian. Tanggal 8 Agustus 2008, Olimpiade Musim Panas secara resmi dibuka di Stadion Nasional Beijing, China. 8 Agustus 2010, terjadi longsor di negara bagian Songyu, Gansu, China, menyebabkan lebih dari 1.400 orang meninggal dunia.
0: Moment on this day.

seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kelebihan lemak visceral, sampai kadar kolesterol yang abnormal. Sahabat, bahaya lain yang akan mengancam kesehatan tubuh kita apabila kita sering mengkonsumsi mie instan, yaitu kolesterol tinggi. Mie instan seringkali dibuat dengan minyak kelapa sawit atau minyak tidak sehat lainnya. Hal inilah, sahabat, menghasilkan produk makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Kedua jenis lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL sekaligus menurunkan kadar kolesterol baik HDL. Ahli gizi Saloni Arora mengatakan, diet yang tinggi lemak ini dapat menyebabkan aterosklerosis atau suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan timbunan lemak di arteri yang meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Arora mengatakan kadar kolesterol jahat yang tinggi dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, dan banyak masalah lainnya. Sementara sahabat, spesialis onkologi Dr. Denny Handoko Kirana menyatakan bahwa mie instan yang beredar di pasaran sebenarnya sudah cukup aman karena adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Namun, Dr. Denny tetap menyarankan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam 1 pekan. Karena mie instan cenderung rendah nutrisi, masyarakat diharapkan juga dapat mengolah makanan instan ini dengan tepat. Selain tidak dikonsumsi secara berlebihan, penting, terang Dr. Denny, untuk menambahkan sumber nutrisi lain seperti vitamin dan serat dari sayur hingga protein dari daging dan telur.

0: Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.